0: ya mafumbo bwana. Babwe, nimewatandika. Mentuma mjuku wako nimewatandika. Kiendelea nitawatandika tena.
1: Ona, pressure ananishushushu.
0: Wacha mfalme mzee Yusuf aendelee amalizie VIP. Watu wangu wanturuba. Kule Meru. Asanteni sana.

sukuma jina lake tumwambie hongera. Sukuma jina lake kwenye 24047 tumwambie.